cita sesuai dengan sebanyak dan temulang terdalam masuk gini masih terunak terkaya kelas kogu ingat mulu herbatu sungguh hasil pada ingat terpesuri angsa tuja kera kastaya huda sihat aikulas kuei kesemua hilka tempala otel yang nopes sedang